Kuyung dan hamsin babon. Ham nakang gan koy jamu. Kuyung dan yok hamsin dunay tibulayar. Bilang tignu, baja dunya. Hey,